Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: RRI Ampana, satu hati untuk satu lagi.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: sesungguhnya.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa dalam Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga bersama saya, Adriana Usmani. Saat ini kita akan berbicara tentang pola pikir.
1: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, apa yang dimaksud dengan pola berpikir atau cara berpikir? Seringkali kita juga mendengar kata mindset. Pola berpikir atau mindset adalah cara seseorang memahami dan menanggapi keadaan di sekitarnya, diri sendiri, dan situasi tertentu. Pola berpikir merujuk pada proses mental yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Pentingnya pola pikir. Pola pikir yang positif dan berkembang atau growth mindset dapat mendorong seseorang untuk lebih berani mencoba hal baru. Belajar dari kesalahan agar mencapai potensi yang maksimal. Pendengar, peran pola pikir dalam kesuksesan. Pola pikir yang positif dan berkembang dapat membantu seseorang untuk meraih kesuksesan dalam berbagai bidang, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan pribadi. Membangun pola pikir positif. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membangun pola pikir positif, seperti terus belajar sesuai dengan minat yang dimiliki seseorang, mencari tantangan baru, menghargai proses, dan belajar dari kegagalan. Pola pikir dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman hidup, pengalaman pribadi, dan lingkungan sekitar dapat membentuk pola pikir seseorang. Pendidikan formal dan informal dapat juga mempengaruhi cara berpikir. Budaya, nilai-nilai dan norma budaya juga mempengaruhi pola berpikir. Selanjutnya, kepribadian. Sifat dan karakteristik kepribadian juga mempengaruhi pola berpikir. Pendengar, perlu dipahami bahwa pola berpikir berupa berpikir logis, yaitu menggunakan logika dan alasan untuk memahami dan menganalisis informasi yang diterima. Berpikir kreatif, menggunakan inspirasi dan inovasi untuk memecahkan masalah. berpikir kritis, menggunakan inovasi untuk memecahkan masalah, berpikir intuitif, cepat atau cepat dan spontan, menggunakan perasaan dan insting untuk memahami sebuah situasi. Pendengar, ada orang yang bertanya seperti ini, mengapa ada orang jika ngobrol selalu nyambung, selalu mempunyai solusi dalam situasi sulit? Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengetahuan dan pengalaman yang luas. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang, semakin banyak topik yang bisa dibahas dan dijawab. Kemampuan mendengarkan yang baik. Jika seseorang yang pandai mendengarkan dengan saksama, akan lebih mudah memahami sudut pandang lawan bicaranya, sehingga bisa merespons dengan tepat dan relevan. Gaya komunikasi yang efektif. Berbicara dengan jelas dan teratur, karena gaya bicara yang jelas dan teratur memudahkan lawan bicara untuk mengikuti dan memahami isi percakapan. Selain itu, kemampuan beradaptasi dengan topik yang sedang dibicarakan dan menunjukkan empati juga berperan penting. Kemudian gaya bicara. Seseorang yang mampu menyesuaikan gaya bicara dengan lawan bicaranya, misalnya formal atau informal, akan membuat percakapan terasa jauh lebih nyaman dan alami.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, selanjutnya, mendengarkan dengan empati. Mendengar dengan empati membuat seseorang memahami perasaan dan perspektif lawan bicaranya, sehingga percakapan menjadi lebih nyaman dan bermakna, dan menggunakan bahasa tubuh yang sesuai. Karena bahasa tubuh yang mendukung ucapan, misalnya kontak mata, senyum, atau gerakan tangan, membuat percakapan lebih menarik dan bersemangat. Kemudian pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang kaya, baik positif maupun negatif, memberikan bahan obrolan yang menarik dan relevan dengan berbagai situasi. Lalu mengikuti topik pembicaraan. Seseorang yang mudah beradaptasi akan dengan cepat memahami topik yang sedang dibicarakan dan memberikan respons yang relevan. Selanjutnya, menciptakan lingkungan yang nyaman. Membangun suasana percakapan yang santai dan menyenangkan akan membuat lawan bicara merasa nyaman dan terbuka untuk berbicara. Dengan mengembangkan berbagai keterampilan di atas, seseorang dapat menjadi lebih mudah nyambung saat ngobrol dan membangun hubungan lebih baik dengan orang lain. Pendengar, ada pertanyaan yang timbul. Mengapa seseorang tidak dapat atau sulit mengubah pola atau cara berpikirnya? Ada beberapa faktor yang perlu kita cermati. Yang pertama, kebiasaan. Pola berpikir telah terbentuk sejak lama dapat menjadi kebiasaan yang sulit berubah. Kedua, ketergantungan pengalaman pada masa lalu. Pengalaman masa lalu dapat membentuk pola berpikir yang sulit diubah jika tidak ada refleksi perubahan sikap. Yang ketiga, kurangnya kesadaran diri tentang pola berpikir yang harus diubah karena merasa apa yang dipikirkannya adalah sesuatu yang benar. Yang keempat, pengaruh lingkungan. Orang yang selalu berpikir positif cenderung memiliki beberapa hal yang baik seperti kesehatan mental, kesejahteraan psikologis yang lebih baik, kemampuan coping yang lebih baik akan menghadapi stres dan kemampuan untuk lebih mudah mengatasi masalah. Pola hidup, motivasi untuk mengurangi kebiasaan buruk dan gaya hidup kurang sehat, serta termotivasi untuk menerapkan pola hidup sehat yang positif bagi fisik dan mental. Kemampuan menyelesaikan masalah. Berpikir positif dapat membuat seseorang melihat tantangan sebagai peluang untuk mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah dengan baik. Selanjutnya, pencapaian. Berpikir positif dapat meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, dan kreativitas, serta membantu seseorang untuk lebih bersemangat dalam mencapai tujuan. Mengabaikan emosi negatif. Memaksakan diri untuk selalu positif dapat mengabaikan atau menolak emosi negatif yang sebenarnya penting untuk diakui dan diatasi.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, akhirnya, berpikir positif memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Namun penting untuk diingat bahwa tidak semua situasi membutuhkan respons yang selalu positif. Menolak emosi negatif dan memaksakan diri untuk bersikap positif dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan hubungan dengan orang lain. Penting untuk menemukan keseimbangan antara berpikir positif dan menerima emosi negatif sebagai bagian alami dari kehidupan. Demikian perjumpaan kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Bersama saya, Adriana Usmani.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
2: Sumpah kita gendong banget.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk selanjutnya kami akan bergabung bersama dengan Masjid Jami Pantoloan untuk mengikuti siaran langsung khutbah Jumat, dilanjutkan dengan sholat sunat Jumat. Selamat mengikuti.
1: Taqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Masyarakat muslimin jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita berbagai macam rahmat dan nikmat, nikmat kesempatan, keafiatan dan kesehatan. Dan yang terpenting adalah kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa meringankan kaki kita menuju masjid yang mubarakah ini guna melaksanakan salah satu bentuk penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang berhak untuk disujud dan kita adalah sebagai hamba. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sahbihi barik wa sallim. Dan insyaallah semoga syafaatnya tercurah kepada para sahabat, kepada para keluarganya, kepada para tabiin, para alim ulama, dan insyaallah sampai kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Lewat kesempatan ini saya selaku khatib mengajak hadirin sekalian dan terutama pada diri pribadi saya, marilah selalu kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena takwa inilah yang menjadi bekal kita untuk menuju kampung kita yang abad dan abad dan yang selama-lamanya, itu akhirat nanti. Masyarul muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita terlahir suci tanpa noda dan tanpa dosa, seiring dengan berjalannya waktu manusia terus membuat kesalahan, berbuat dosa menentang perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk tunduk dan patuh hanya kepada perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tapi terkadang kita sebagai manusia, apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita kerja, dan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita tinggalkan. Pekerjaan dan perbuatan kita yang meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada kita sekalian. Langit dan bumi bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Segala sesuatu apa yang ada di langit dan bumi bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu yawmin huwa fasahu fi sya'nin. Kapanpun dan manapun mereka selalu bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita terkadang mendengar azan susah sekali untuk menghadiri perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menandakan bahwa kita susah sekali untuk diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atas perbuatan kita inilah yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala langit meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala laisa min lailatin illa wal bahru yusrifu fiha salasa marrah. Alal ardi yasta'zinullahu fi an yafadihi alaihim wa yakufuhumullahu azza wa jalla. Tiada suatu malam pun kecuali laut itu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 3 kali, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memusnahkan manusia, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mencegahnya. Langit juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala seraya berkata, wahai Tuhanku, berikanlah izin kepadaku untuk menelungkupkannya, menelungkupkan dan musnahkan manusia. Ia makan rizki darimu, tetapi kepadamu dia menyembah selain engkau. Demikianlah bumi juga berminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bumi berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, izinkanlah kepadaku untuk menelan anak cucu Adam, Ia makan rezeki darimu, tetapi ia menyembah kepada selain engkau. Laut, langit, bumi murka untuk melihat karena melihat kesombongan dan keangkuhan manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan dengan kelembutan rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala berkata, boleh jadi di antara mereka banyak yang berdosa dan banyak yang bermaksiat, tetapi bisa jadi di antara mereka masih ada menyebut-nyebut namaku. Bisa jadi di antara mereka masih ada yang memakmur-makmurkan masjid rumah-rumahku. Bisa jadi di antara mereka masih ada yang berzikir yang menyebut-nyebut namaku. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya ingin sekali memusnahkan manusia. Maka dalam sebuah hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la ahammu fi azabi ibadi suyuhan rukka wa sibyanan rukka wa subaha iman rutta." Allah Subhanahu wa taala ingin sekali menurunkan azab kepada manusia. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala melihat orang tua sujud di tengah malam, kemudian bayi-bayi baru lahir tanpa dosa menyusu kepada ibunya, kemudian wasabaha iman rukka, binatang-binatang makan dan lingkungan alam masih terjaga, Allah Subhanahu wa taala tidak jadi menurunkan murkanya dan bencananya kepada kita sekalian. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama adalah suyuhan rukka. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ada orang tua bangun di tengah malam, sujud dan nangis minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita sekalian mungkin banyak yang berbuat salah dan berbuat dosa. Di tengah malam ada orang lagi sujud di hadapan Allah. Di satu sisi orang bangun telah tengah malam mungkin untuk mengatur strategi hanya untuk mencuri kambing orang. Tapi di satu sisi Allah melihat ada orang yang masih nangis dan bersujud di hadapan Allah. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala mungkin melihat ada orang tengah malam bangun hanya untuk ngedugem. Tapi di satu sisi Allah Subhanahu wa taala melihat di sana masih ada orang yang mau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala bangun tengah malam. Maka pada hakikatnya kita sekalian sangat berutang budi kepada orang-orang yang mau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala tengah malam itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di sebuah hadis yang lain, "Innil ahamu bi ahlil ardi azaban furda, nadartu ila umma li buyuti wal khutabihi nafii mustaghfirina li asyar saraftum anhum." Sesungguhnya aku bermaksud menurunkan azab kepada penduduk bumi. Maka apabila aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, mereka saling mencintai karena Allah, dan orang-orang mohon ampun pada waktu syahur, maka aku jauhkan azab itu dari mereka. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kita melihat banyak orang-orang yang masih bermaksiat di hadapan Allah, tetapi di antara mereka masih banyak juga yang bersujud di hadapan Allah. Para petani, para nelayan, para pedagang, masih ada di antara mereka yang mau bersujud di hadapan Allah. Para guru, para dosen, masih ada di antara mereka yang mau bersujud di hadapan Allah. Para aparat kita, Polri dan TNI, juga masih ada yang mau bersujud di hadapan Allah. Para penguasa, mulai dari kuasa RT sampai penguasa paling tinggi, di antara mereka masih ada yang mau bersujud di hadapan Allah. Allah ingin turunkan azab, tapi melihat orang-orang yang mau bersujud, Allah pun tidak jadi. Masyaral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, sibyanan rutta. Bayi-bayi yang lahir tanpa noda dan tanpa dosa bersusu di sama ibunya. Bayi yang baru lahir tanpa dosa dan tanpa noda adalah merupakan rahmat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala lewat rahim kedua orang tuanya. Bayi yang lahir dalam keadaan fitrah suci tanpa noda, tanpa ego maupun prasangka buruk, keberadaan mereka di bumi adalah doa berjalan tanpa merangkai kata-kata yang dimengerti oleh bahasa manusia. Kehadiran jiwa yang suci ini memancarkan energi positif yang menjaga keseimbangan dan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Dalam beberapa pandangan spiritual dan tasyawuf, tangisan bayi yang baru lahir helaan napas hingga senyumnya tanpa alasan saat mereka tidur dianggap sebagai bentuk komunikasi spiritual universal. Bahasa ini tidak dipahami oleh ego manusia dewasa, melainkan sebuah bentuk kepasrahan total kepada sang pencipta yang berresonansi dalam harmoni alam semesta. Jika kita mencari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita doa Allahumma ja'alhu barikan alaihima wala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah anak-anak yang baru lahir ini membawa berkah bagi kedua orang tuanya serta berkah bagi seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sangat gembira ketika terlahirnya seorang bayi, karena semakin banyak manusia yang lahir, semakin banyak makhluk-makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala pun sangat senang karena semakin banyak yang mau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Kantakan zallahu ma'rafu fahbatat an 'arifu fahalaqat halaqa fa'rifatahu bi waqrifani." Aku pada mulanya adalah perbendaan yang tersembunyi, kemudian aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk untuk memperkenalkan kepada mereka, dan mereka pun mengenal aku. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah wabaha iman rukta. Binatang-binatang ternak mencari makan, alam masih terjaga kelestarian dan keasriannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan apapun yang ada di kehidupan dunia ini semuanya untuk dimanfaatkan oleh kita manusia. Tetapi berlebihan-berlebihan, eksploitasi berlebihan sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa sesungguhnya berlebihan-lebihan itu adalah perilaku setan, dan sesungguhnya inna syaitana lakal rabbih kafura, sesungguhnya setan itu kepada Tuhannya amatlah ingkar. Marilah kita tengok bagaimana alam kita dieksploitasi, kemudian lingkungan tercemar, hutan dibabat, lingkungan diracuni, laut dan sebagainya dibangkai untuk membuang limbah. Ketika semua itu, maka semua makhluk yang merasa dirugikan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikan yang ada di laut berdoa, hewan yang ada di darat berdoa, makhluk-makhluk ada di hutan sana juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka merasa terzolimi oleh kita sekalian karena eksploitasi kita yang berlebihan. Inilah makna pernyataan Allah Subhanahu wa taala, "Dahara al-fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Quran surah Ar-Rum ayat 41. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman, dengan nafsu dan dengan ilmu, maka sepantasnya kita bertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita bagaimana kita memanfaatkan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua terlindung oleh dari azab Allah Subhanahu wa taala, terlindung dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Karena ancaman Allah Subhanahu wa taala dan azab Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berupa banjir, tidak hanya berupa tanah longsor dan lain-lain sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, azab Allah Subhanahu wa taala bisa dipandang dalam sisi dua sisi. Bagi orang beriman itu adalah sebagai ujian, tetapi bagi orang yang berdosa itu dipandang juga dari dua sisi. Yang satunya sebagai peringatan dan satunya sebagai azab. Semoga kita sekalian termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, yang selalu meletakkan cinta dan kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga irham man fil ardh yarhamukum man fis sama. Kita saling mencintai di kehidupan dunia ini di bumi sehingga Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya pun cinta kepada kita sekalian. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi hadirin sekalian, dan insyaallah terutama pada diri pribadi saya. Barakallahu liikum wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ni wa iyyakum min fil ayati wa dzikril hakim.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli ala sayyidina muhammadin wa sallim wa barik wa sallim. Masalah muslim jamaah Jumat rahimakumullah, kita hidup dunia ini sementara. Dan oleh juga yang disampaikan, umur umatku itu tidak jauh lebih. Oleh karena itu, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya bagaimana kita untuk mencapai bekal takwa. Karena sebaik-baiknya bekal yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Mata jawadu fa inna khaira jadi takwa. Sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Oleh karena itu, kita saling mengingatkan, saling mengajak bagaimana untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu kampung, suatu masyarakat tidak ada lagi yang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala pasti akan turun. Oleh karena itu, lewat apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, doa dan ibadah kita, sehingga murka Allah Subhanahu wa taala tidak jadi diturunkan kepada kita sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Law anna ahlul qura amanu wattaqau, lafatahna lahum barakatun minas sama." Sekiranya penduduk satu kampung, satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatun minas sama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan curahkan keberkahan dari 7 lapis langit dan juga dari 7 lapis bumi. Dan insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita sekalian dari musibah, dari bencana dan lain-lain sebagainya.

Hulk bone. Sami Allahu liman hamida. Allahu akbar.

31 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi telah kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah Jumat dan juga sholat Jumat dari Masjid Jambi Pantoloan. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan teknik kami yang bertugas di hari ini yang telah membantu kelancaran siaran langsung untuk pelaksanaan sholat sunnah Jumat dari Masjid Jambi Pantoloan. Baik yang di studio maupun yang di Masjid Jambi Pantoloan yang bertugas hari ini, tentunya kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya pendengar, kami masih akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami sampai mengantar kita pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dan kami akan hadir melalui program Pastela.

Aku yang dimuliakan Allah, ingatlah engkau dengan pesan Rasulmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ketahuilah pada diri kita itu ada sekumpal daging. Ketika sekumpal daging ini baik, maka akan baik semua tampilan.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela.

pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Kabupaten Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: RR Ampana. Satu hati untuk

0: στα σφαγγονιά.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampanan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: RR Ampana. Satu hati untuk

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Baik, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dan selanjutnya kita lanjutkan dengan Warta Berita Daerah.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bol nomor 1 inilah Radio Republik Indonesia Ampana menyampaikan warta berita daerah. Sari berita. Meski mendapat jaminan dalam undang-undang, kritikan publik diharapkan tidak melemahkan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Kepala Kalapas Luwuk dorong lapas sehat melalui edukasi kesehatan dan pencegahan penyakit menular. Bersama saya Kona Sutianto Lasanggoli, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Berita yang pertama, saudara, meski mendapat jaminan dalam undang-undang, kritikan publik diharapkan tidak melemahkan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.
1: Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tojonauna semakin dioptimalkan dari tahun ke tahun dengan menarik perhatian para investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di daerah ini lewat pengembangan sumber daya alam. Namun, upaya dan usaha pemerintah daerah banyak menuai kritikan, bahkan penolakan dari pihak-pihak tertentu. Salah satu tokoh masyarakat, Saiful Hulungo, mengaku prihatin dengan hal tersebut. Kendati kritikan dibenarkan, namun ia berharap apa yang dikritisi publik jangan sampai mengganggu atau menghambat kinerja pemerintah daerah.
2: Kadang-kadang ketika ada inovasi baru yang dilakukan atau terobosan dari pemerintah daerah, kita rame-rame menolak. Kalau tidak menolak, kritik, tidak ada masalah. Tapi kemudian inilah yang menjadi kegaduhan. Sehingga banyak hal-hal yang kepingin dilakukan, tapi kemudian belum dieksekusi, ribut. Baik itu di media sosial, tingkat masyarakat.
1: Kritikan yang disampaikan oleh masyarakat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, menurut Saiful, kritikan atau masukan yang disampaikan oleh publik harus bersifat objektif agar tidak mengganggu proses pembangunan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, pendengar. Kalapas Luwuk dorong lapas sehat melalui edukasi kesehatan dan pencegahan penyakit menular.
3: Upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan layak terus menjadi perhatian serius jajaran lembaga pemasyarakatan kelas 2B Luwuk Kabupaten Banggai. Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui penguatan edukasi kesehatan sebagai bagian dari strategi pencegahan penyakit menular di dalam lapas. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Luwuk, Muhammad Bahrun, menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan lapas yang sehat melalui langkah-langkah preventif dan edukatif bagi warga binaan. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan pembinaan yang optimal di tengah kondisi hunian yang padat. Menurut Bahrun, kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan merupakan langkah strategis untuk mencegah penyakit menular, khususnya penyakit kulit seperti skabies yang kerap muncul di lingkungan lapas. Ia menekankan bahwa penerapan pola hidup bersih dan sehat harus menjadi kesadaran, bukan sekedar program sesaat.
4: Itu kan penyakit-penyakit yang memang mudah sekali berkembang, apalagi di tingkat hunian seperti kita di lembaga pemasyarakatan yang over kapasitas. Ini kan dampak itu kan memungkinkan sekali orang kemudian bisa tertular. Sehingga kita perlu memberikan edukasi kepada para warga binaan agar kemudian bisa menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, menghindari dari perilaku yang jorok lah, yang misalnya dia baju tidak pernah dicuci, dikumpulin di dalam kamar, kemudian kebersihan kamar juga harus kita perhatikan, sehingga harapan kita dengan pola hidup yang bersih dari warga binaan, ya dampak dari penyakit seperti itu tidak terjadi di lingkungan Lapas Luwuk, artinya di hunian Lapas Luwuk lah, seperti itu.
3: Lebih lanjut, Kalapas menyampaikan bahwa keberhasilan mewujudkan lapas sehat tidak hanya bertumpu pada pelayanan medis, tetapi juga pada perubahan perilaku dan kedisiplinan warga binaan dalam menjaga kebersihan diri serta lingkungan hunian secara konsisten. Sinergi antara petugas dan warga binaan menurutnya menjadi kunci utama dalam menciptakan lapas yang sehat, aman, dan manusiawi. Rahmawati Tane melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Berita yang terakhir. Saudara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojonauna mengapresiasi dedikasi tenaga pendidik TK PAUD.
1: Pendidikan anak usia dini tidak sekedar menjadi tahap awal dalam proses belajar, tetapi juga fondasi penting dalam membentuk karakter, kebiasaan, hingga pola pikir anak menuju masa depan mereka. Karena itu, peran guru PAUD dan TK memiliki kontribusi besar dalam mendampingi tumbuh kembang anak sejak usia dini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una Aspan Taurenta menuturkan, guru TK punya peran penting dalam membentuk karakter anak serta membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Dedikasi mereka berbeda jauh dengan tenaga pendidik di jenjang pendidikan lainnya seperti SD, SLTA, dan SMA. Guru TK mempunyai peran penting membangun karakter generasi muda sebagai penerus pembangunan.
6: Menjadi guru TK itu tidak gampang. Kalau tuh jasa yang diberikan terhadap guru-guru itu hanya sebagai apa pahlawan tanpa tanda jasa, saya berharap guru TK itu harus ada jasa. Berbeda kerjanya, berbeda kesabarannya, dedikasinya, seorang guru TK itu berbeda dengan sekolah-sekolah lain, SD, SMP, apalagi SMA. Di TK meletakkan dasar. Bayangkan orang dari nol mau diisi satu titik itu susah.
1: Melalui proses belajar yang menyenangkan, anak-anak mulai dikenalkan pada nilai-nilai dasar kehidupan seperti disiplin, tanggung jawab, kemandirian, hingga kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Menurut Kadis Dikbud Touna Aspan Taurenta, di balik aktivitas bermain sambil belajar, para guru TK PAUD memiliki tugas penting dalam membangun rasa percaya diri dan perkembangan emosional anak agar menjadi generasi yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan. Ibnu Abbas melaporkan.

Sekian warta berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kona Sutianto Rasanggoli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat.

0: sesungguhnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Ampana, satu hari untuk

0: sesungguhnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dimanapun berada, kita lanjut lagi di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelum kita lanjut, kita terima penelpon. Saya hadirkan tampilan perdana untuk Pro Dangdut sore hari ini. Mbak Dukun, jangan terkabur ya.
1: Waduh, Mbak Dukun, sibuk nih. Peace.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar. Langsung ke penelpon paling awal saja ya. Halo.
2: Halo.
1: Halo guys.
3: Halo.
1: Halo juga. Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Aduh, Nenek Adi orang Kasopi Timur di mataku.
3: Mata... Iya, dengan timang-timang nenekku saya.
1: Ini mataku atau matamu?
3: Mataku.
1: Oh, mataku. Saya pikir dari matamu. Itu. Ternyata mataku ya.
3: Mendukung Piala Dunia.
1: Oh, iya.
3: Siapa?
1: Menonton Piala Dunia sambil makan durian. Apalagi tadi ini... Apa
3: betul.
1: Tadi apalagi tadi ini menang Portugal ya?
3: Ah, tadi ini.
1: Iya.
3: Tidak jadi kumpul sayur.
1: Aduh.
3: Ketawa anak saya.
1: Oh, bukan.
3: Tadi dengar radio. Ini Portugal sama
1: Kroasia.
3: Ambil sayur di kebun.
1: Wih, 2-1 skor memang lah keren Portugal.
3: Iya. Jadi saudara cucu saya pendukung Portugal.
1: Iya.
3: Kan jangan turun kau punya bandera di atas pohon.
1: Kasih. Di tentu di pohon durian ditaruh itu bandera, iyo.
3: Iya, di belakang rumah aku itu di mangga.
1: Saya kira ditaruh di pohon durian. Pas
3: kalau di sini saya berhasil.
1: Oh, berhasil ya?
3: Ada bandera saya itu di
1: dalam. Masih lanjut berhasil, iyo. Nanti kalau jatuh berhasil, berhasil kalau mbak kasih turun bandera, jangan lupa dikasih turun satu kali lepek durian.
3: Biasa yang ada di situ di Ampana. Biasa yang ada di Ampana.
1: Di Ampana ini sama buah durian ada.
3: Iya,
1: ada
3: rambutan.
1: Ada langsat, ada rambutan.
3: Ada langsat, iya.
1: Iya. Cuma orang jual semua. Belum ada yang dulu antar di studio.
3: Kesian.
1: Bercanda. Ibu Timang silakan lagu apa dan?
3: Mela Karisma.
1: Judulnya?
3: Birunya Cinta.
1: Birunya cinta, birunya cinta harumnya durian eh. Birunya cintaku. Oke, lanjut Jodan, salam buat siapa?
3: Iya, pertama buat yang bertugas, saya selalu bersama keluarga di rumah. Di sana ada Bunda Ustazah Rufi.
1: Iya.
3: Ada Ibu Fatma, Ibu Megawati, ada Uang Lakoro, ada Ibu Uga, Ibu Lina, Ibu Ria, Ibu Ike, Ibu An, Ibu Eli. Ada Panurtin, ada Mukhtar, ada Ibu Ratna, Opa, Oma Jena.
1: Siap.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Wassalamualaikum dan selamat sore.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam, Ibu Timang. Aduh, ternyata pendukung Brasil. Hei, halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Pulau Togean. Pro Dangdut le. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Aduh, ini efek dari Kroasia kalah tadi pulang kampung tahu ya, tidak?
4: Tapi tidak karena saya
1: juga. Oh, berarti CR nomor 7 ini ya. Cristiano Ronaldo. Silakan, Pak Guru mau lagu dangdut apa?
4: Pacar Lima Langkah.
1: Tuti Wibowo pelagu kayaknya ini. Baku dekat. Baku dekat itu pacar. Asik. Lanjut. Buat siapa?
4: Ada Ibu Tima di mataku. Karena kalau berhasil ini berhasil.
1: Iya, iya.
4: Kemudian ada juga di Nambuan, Ibu Ratna, Papa Rosa, Ibu Baru. Ada Ibu Ria. Ada Bunda Rusmi. Ada Bunda Ratna yang buang, ada juga Bulina di Pusongi, ada Bunda Megawati bersama Musa juga. Dan semua penyemua kodan, kodan-kodan sehat.
1: Siap.
4: Ucapan sama untuk Bung Tito dan Abang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya kalau yang dukung, yang didukung sama... Ibu Timang ini ya melaju terus ya. Ini juara full kayaknya Brasil. Enggak tahu lawan apa nanti Brasil ya. Nantilah kita lihat sebentar jadwalnya supaya Ibu Timang ya hore jangan tidak mau kasih turun bandera sponsorian. Halo.
5: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah Ibu Megawati.
1: Ibu Megawati mau request lagu dangdut apa Dan?
3: 5 menit lagi.
1: Salam-salam jo buat siapa Bu?
3: Salam buat Ibu Timang tadi yang baru masuk. Makasih Ibu Timang. Duriannya. Durian Ibu Timang. Janji adalah anu Ibu Timang. Janji durian. Baru bukti. Makasih juga atas apanya tadi. Ibu Ria, Papa Ros, Mama Tua, Raja Rumit ke keluarga, Oma Jena juga ke keluarga, Uang Lakoro juga ke keluarga, Yulina ke keluarga, dan Ibu Ratna juga ke keluarga. Dan semua juga pendengar RRI sampai
1: ke baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjut lagi di program Pro Dangdut siang hari ini. Ada yang mangan tuh. Begitu waringar penyiar langsung batari. Langsung tangka di kapal dari Bantal. Antara dua ini kalau bukan angkat telepon, dia langsung tindis 082128502652. Angkat radio dia banting di tanah. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bro Dangdut.
2: Dangdut, assalamualaikum.
1: Dengan siapa kah?
2: Om Deng.
1: Om Deng, belum tidur Om Deng?
2: Bangun tidur.
1: Oh, baru bangun. Saya kira coba banting radio tadi. Om Deng mau lagu dangdut apa dan?
2: Lagu dangdut.
1: Apa sudah apa lupa? Astagfirullahaladzim. Jangan terlalu bagus. Maimunah. Oh siap. Ada sayang. Lanjut buat siapa? Amin. Okay, siap. Amin.
2: Ada lagunya.
1: Waalaikumsalam. Kacau iyo. Itu dia kamu kalau bertelepon. Jangan terlalu dekat dengan radio. Depe hasil mengiung-ngiung. Feedback. Depe istilah paling keren orang bilang feedback. Asik. Ada istilah juga Inggris-Inggris iyo. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa?
3: Dengan Ibu Ratna Labuan.
1: Ibu Ratna mau lagu dangdut apa?
3: Makan sepiring berdua.
1: Pakai yang besar-besar sadi kipiringnya supaya kenyang,
3: Pakai yang dulang.
1: Lanjut, buat siapa lagunya, Bu?
3: Buat Ibu Timang, Ibu Rahma, Ibu Ince, Ibu Erin, Ibu Lias, Bagarungi, Ibu Megawati, salam hormat, salam sehat. Buat Bung Tito, selamat bertugas. Selamat keluar ya.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pun telepon lagi. Di sebelahnya Ibu Ratna, belakang Ibu Ratna. Halo. Halo.
4: Halo.
1: Lo juga, Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa, Kak?
4: Uma Jena di pabrik.
1: Mau request lagu apa?
4: Ani.
1: Kota Mobagu.
4: Uma Irama.
1: Oh, saya kira Kota Mobagu. Lanjut, Jodan. Salam buat siapa?
4: Buat Bitiman sama Ibu Rama di Masako.
1: Yoi.
4: Ada Panuti, Ibu Eri, Bailo.
1: Ya.
4: Ibu Fatma. Ada Ibu Megawati sama Abang Mutar juga. Ada Ibu Uga di mana?
1: Batampolo.
4: KGE.
1: Hai, iya KG Jelangko.
4: Andi Kotombagu.
1: Ya.
4: Spesialnya buat Toko Jena.
1: Siap.
4: Oke.
1: Mandi dia. Waalaikumsalam. Asik memang di jam-jam begini. Mainkan lagunya. Tetaplah bersama kami.

berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?
1: RRI Ampana, satu hari untuk

0: 3 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Maafkan saya ya, agak lambat, masih bau dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, macam ceria ini suara ya.
1: Yoleh, tunggu-tunggu kong, semua masuk lagi orang lain. Aduh, setelah bapak telpon leh.
0: Saya kira ceria-cerah-ceria lantaran hari Jumat tadi.
1: Tidak juga selamanya.
0: Kan hari Jumat itu biasanya kan orang lagi bawa happy-happy.
1: Jumat berkah.
0: Iyo. Rajin-rajin bersedekah, suami bersedekah sama istri, istri juga begitu bersedekah sama suami.
1: Iya, Mo.
0: Lagu dangdut apa, Dan?
1: Segudang Rindu, Camelia Malik.
0: Camelia Malik pelagu itu, iyo. Mana kong Dan? Setiara pada dengar repi suara ini, kong.
1: Ada, di kampung sebelah.
0: Kampung mana itu?
1: Kenapa pas toreng ini?
0: Di kampung mana?
1: Ngantang isi.
0: Hey, so ada yang bikin senang lagi di sana itu?
1: Apakah ada bertambal bang?
0: Iya, misalnya kan pekerjaan atau apa spot-spot yang menarik tuh bikin senang.
1: Iya
0: dong. Lagu Jordan, Segudang Rindu. Terus mau kirim buat siapa?
1: Buat Ustaz Rukmi,
0: ya.
1: Ibu Ratna.
0: Ya.
1: Ada Ibu Timang di Matako.
0: Kong.
1: Semoga semuanya yang ada tergabung di
0: Prodangdut
1: AFC. Ibu, yang ada di Prodangdut ini.
0: Ibu Ida sudah tidak pernah lihat juga di AFC, no. Kapan lagi turun baku dari AFC?
1: Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi ada di rumah sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang di rumah. Semoga juga yang bawa acara tetap semangat menjalankan aktivitasnya. Sehat selalu bersama keluarga di rumah dan operatornya.
0: Okay. Kru
1: RRI tanpa terkecuali.
0: Sip.
1: Lebih spesialnya lagu ini buat kita Pekomdan yang lagi bertambal ban.
0: Aduh.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sama Pak Lukman ini, sama Om Luku ya. Kalau persoalan tambal menambal saya tidak khawatir dia. Dia memang ahlinya kalau bertambal. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Jadi kesannya begini ya. Jatuhnya kayak gini. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ulang.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Macam
2: ini kayaknya nada-nada iklan Anda ya.
0: Macam es krim kayaknya.
2: Anda tidak tanya saya di mana sekarang?
0: Itu baru mau dibilang. Di mana?
2: Buanglah koro yang ada di Desa San Sarino.
0: Pejauh jo. Sama.
2: Iya dong. Karena kegiatan aku pekerjaan sambil healing.
0: Asik. Aku dapat Ibu Farda berarti sore-sore ini ya.
2: Aku lewat lagi dari kediaman Ibu Farda, masih jauh sekali.
0: Oh, iya ma, di gunung berarti. Lagu dangdut apa Dan?
2: Anissa Bahar, tak akan lari gunung dikejar, Atika Basri.
0: Tak akan lari gunung dikejar?
2: Iya.
0: Emang ada lagu tuh ya?
2: Ada dong, pasti ada ya.
0: Coba mau cari-cari gunung ini.
2: Lagu ini spesial untuk Ibu Ida di TT2A bersama suami tercinta, Masya Allah tabarakallah, ibu guruku yang paling baik hati dan tidak sombong. Benar tuh kata Ustaz Tito, kapan nih kita kumpul-kumpul lagi di arisan AFC gitu ya.
0: Lanjut.
2: Dia selalu dikejar deadline itu. Kemudian ada Ibu Lina, Ibu Eli, Ibu Uga, Ibu Zaza Rukmin, dan semua pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan spesial untuk Abang, thank you ya sudah menemani kami. Jangan lupa arisan bulan depan di kediaman Ibu Bendahara Ibu Lina ya.
0: Siap.
2: Terima kasih Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takkan lari gunung kejar masa mentari cari-cari ini leh. Titik gunung Fuji sama mimik tinggi kepun tinggi gunung cipnya. Ona Sutra asam di gunung. Nanti lah aku cari sebentar ya. Next, halo.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ibu Herlina.
3: Iya.
0: Baru request lagu dangdut apa Dan?
3: lagunya
0: Sema deh.
3: Siapa ya? Imam S. Arifin.
0: Hansa deh, Hansa judul
3: Potret Kenangan.
0: Oh, sih. Aku pandang-pandang. Ay, jangan-jangan ada yang diingat ini tiada ya.
3: Tapi ingat anu foto hitam putih.
0: Asik. Lanjut buat siapa?
3: Ya mau dikirim buat Ibu Eli, ada juga Mas Penglakoro yang sekarang lagi di mana ya, Sansarino. Iya, ada juga Ibu Uga, Ibu Min, Ibu Imang, Ibu Rahma, Ibu Ratna, Ibu Ria Panurkin, Bapak Ros, Ibu Farda juga. Ada Bunda Megawati bersama Abang. Ada Pak Yusna juga, dan buat seluruh ya pendengar Rampana, cuma saya berharap tak terkecuali.
0: Yoi.
3: Buat Bung Tito bersama Prato, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke.
3: Okay. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mainkan lagunya untuk Bro Buang ya, lagunya nanti yang next karena ada sesuatu dulu. Kita mainkan lagunya, tetap stay 93 FM.

0: Dan terima kasih untuk semuanya pendengar. Kami cukupkan untuk Prodangdut di sore hari ini. Yang belum sempat gabung, insya Allah lain waktu dan kesempatan. Kita lanjut lagi di hiburan dan informasi sore. Tetaplah bersama kami.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: sesungguhnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Indonesia memiliki berbagai jenis suku bangsa dan juga lagu daerah yang berbeda-beda. Lagu daerah adalah salah satu kekayaan budaya bangsa serta mengandung makna yang mendalam. Bentuk dan susunan melodinya juga tergolong sederhana sehingga mudah dinyanyikan oleh masyarakat lokal. Biasanya lagu daerah diwariskan turun-temurun secara lisan, kemudian mengalami perkembangan sesuai kondisi yang terjadi pada daerah tersebut. Seperti lagu daerah suku Taa di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang berjudul Ngai Ngai Topipi. Lagu ini awalnya sering dinyanyikan masyarakat suku Taawana yang berada di pedalaman Bongka dalam bentuk pantun ketika akan menidurkan anak-anak mereka. Lagu Ngai Ngai Topipi saat ini sangat populer di Kabupaten Tojo Una-Una. Tidak hanya masyarakat suku Taa, masyarakat dari suku lainnya yang tinggal di Tojo Una-Una pun tak asing lagi dengan lagu ini. Dari tangan para musisi daerah asal Tojo Una-Una, lagu ini semakin diminati setelah diaransemen kembali menjadi lebih kekinian tanpa merubah makna dari lagu ini.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh terutama ya keluarga dari suku, pantun yang namanya itu lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Kemudian arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Ngai-ngai Topipi itu artinya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan bunyi itu yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam, berarti orang dari suku Taa itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Ngai-ngai Topipi.
0: Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita mencintai, menjaga, serta melestarikan lagu daerah yang merupakan warisan para leluhur agar tidak punah termakan oleh modernnya zaman.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.
3: RR Ampana, satu hari untuk

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Ya, pendengar masih di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti Gema Sarepati Maju Sekor Wil 4.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Baubau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Ya, pendengar, mengawali informasi kami di perjumpaan sore hari ini, kita akan menyapa RRI Makassar, ada rekan Irsa Nesaputra di sana.
2: Ya, selamat sore.
0: Ya, selamat sore rekan Irsan.
2: Ya, selamat sore. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang ada di RRI Mamuju. Kami informasikan informasi dari Kota Ngimamiri Makassar. Pengadilan Negeri Makassar gugurkan status tersangka korupsi pengadaan bibit nanas mantan pejabat gubernur Sulawesi Selatan, Bachtiar Baharudin. Informasinya, kami silakan.
3: Status tersangka mantan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bachtiar Baharudin dibatalkan Pengadilan Negeri Makassar setelah gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas tahun anggaran 2024. Dengan putusan tersebut, Bachtiar dibebaskan dari lapas kelas 2B Maros setelah menjalani penahanan selama 3 bulan 20 hari. Dasarkan keterangan Kepala Lapas Kelas 2B Maros Ali Imron melalui sambungan telepon, Bachtiar keluar dari lapas kelas 2B Maros pada Senin malam 29 Juni 2026. Proses pembahasan dilakukan setelah pihak lapas menerima salinan putusan pengadilan dan dikawal oleh tim kuasa hukum Bachtiar serta perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
4: Pengadilan itu langsung dilaksanakan hari itu kan, sama Kejaksaan Tinggi dikeluarkan. Iya, hari Senin tanggal 29 Juni keluarkannya itu sekitar jam 23 keluarkan oleh Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi sama lawyernya yang datang.
3: Kasus ini bermula dari penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terhadap dugaan penyimpangan pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024. Dalam proses penyidikan, penyidik menggeledah sejumlah lokasi dan menyita berbagai dokumen dari kantor dinas TPH Bun, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta kantor kanan. Bachtiar kemudian diperiksa selama sekitar 10 jam pada 17 Desember 2025. Selanjutnya pada 30 Desember 2025, Bachtiar bersama 5 orang lainnya dicegah bepergian ke luar negeri. Pada 9 Maret 2026, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Bachtiar ditahan di Lapas Kelas 2 Maros, sementara 5 tersangka lainnya ditahan di Lapas Kelas 1 Makassar. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro3, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikianlah rangkaian informasi dari Kota Ngimamiri Makassar, kembali bersama rekan penyiar yang ada di RRI Mamuju.
0: Iya, terima kasih rekan Irsan yang ada di RRI Makassar. Kita selanjutnya kita beralih ke RRI Palu. Iya, ada rekan Maria di sana. Ya, selamat sore. Mungkin Mbak Maria bisa di open mic dulu.
5: Oke.
0: Okay. Ya.
5: Sudah ada?
0: Oke, okay, aman. Baik. Silahkan.
5: Lama. Baik, terima kasih Fitriani dari Palu untuk Gema Saripati Maju. Sore ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmen dalam mengantisipasi penyebaran perilaku sosial menyimpang di tengah masyarakat. Meski mendukung langkah penolakan, warga diimbau untuk tidak bertindak diskriminatif terhadap personal individu guna mengedepankan pendekatan pembinaan. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
6: pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara konsisten memberikan perhatian serius terhadap penanganan fenomena sosial serta perilaku LGBT di masyarakat. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan, jajaran pemerintah daerah sepenuhnya mendukung segala bentuk kebijakan serta upaya kolektif masyarakat dalam membentengi daerah dari pengaruh perilaku tersebut. Namun demikian, ia mengingatkan agar sikap penolakan tersebut tidak berujung pada tindakan diskriminatif maupun aksi antipati yang berlebihan terhadap personal atau individu yang bersangkutan. Menurutnya, pendekatan yang humanis

0: akan perilaku menyimpang tersebut. Cuman saya ingin juga menghimbau kepada masyarakat, jangan sampai karena perilaku itu kemudian kita diskriminatif dan cenderung antipati kepada pribadi-pribadi manusia. Karena bagaimanapun juga kegiatan perilaku menyimpang ini masih bisa kita perbaiki. Tapi sekali lagi jangan sampai kepada individu yang bersangkutan.
1: Anwar Hafid menambahkan, pembinaan moral dan penguatan nilai-nilai keagamaan di lingkungan keluarga serta sekolah memegang peran krusial sebagai filter utama dalam menghalau pergeseran norma sosial. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama hingga lembaga adat untuk bersama-sama melakukan pengawasan secara bijak tanpa memicu konflik sosial baru melalui sinergi penolakan serta penguatan edukasi yang tepat. Diharapkan mampu menjaga kelestarian tatanan budaya dan generasi muda di Provinsi Sulawesi Tengah.
2: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama rekan Juan Jordan dan Edi Firmansyah. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitriani Umar. Fitri.
3: Iya, terima kasih rekan Maria, dan kita lanjut ke RRI Bone. Ada rekan Sri Ulfa. Selamat sore.
4: Selamat sore, rekan Fitriani.
3: Iya, silakan laporan.
4: Baik, informasi dari RRI Bone untuk GSM hari ini, Bupati Bone telah meresmikan jembatan gantung sepanjang 60 meter dengan lebar 1,5 meter di lingkungan Barang, Kelurahan Macope, Kecamatan Awang Pone. Laporan Suryani Arifin.
5: Pemerintah Kabupaten Bone bersama TNI resmi mengoperasikan jembatan perintis Garuda di Kelurahan Macope, Kecamatan Awang Pone, Jumat pagi. Jembatan ini menjadi solusi akses transportasi yang aman sekaligus motor penggerak ekonomi bagi warga setempat. Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, didampingi Danrem 141 Todopuli, Brigjen TNI Andre Klip Rumbayan, serta Dandim 1407 Bone, Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus. Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menyatakan bahwa jembatan ini merupakan buah kolaborasi nyata antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Menurutnya, pembangunan jembatan ini menjawab kebutuhan warga akan akses yang selama ini dinilai beresiko.
6: Dengan pembangunan dua bulan, dengan kerja yang keras, yang luar biasa, dengan tetap melibatkan seluruh masyarakat sekitar. Harapan kami, kita tentu pasti mengharapkan masyarakat untuk menggunakan sebagaimana mestinya seluruh aktivitas kegiatan semakin meningkat, termasuk bagaimana bisa akses untuk ekonomi, pembangunan, dan usaha. Dan yang terpenting juga kita mengharapkan untuk pemeliharaan, termasuk tonasinya.
5: Sementara itu, Danrem 141 Todopuli, Brigjen TNI Andre Klif Rumbayan menjelaskan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat merespon kesulitan akses warga di daerah. Jembatan sepanjang 60 meter dengan lebar 1,5 meter ini diselesaikan dalam kurun waktu 2 bulan.
7: Seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, ini yang memang penekanan dari Bapak Kasat, para pimpinan kami, termasuk Bapak Pangdam, itu tolong dirawat, Pak Lurah, dirawat jembatan ini agar bisa bertahan lama. Kalau nanti naik, kalau mau selfie ibu, foto-foto jangan di tengah jembatan, cukup di ujungnya.
5: Sebagai komitmen lanjutan, pemerintah Kabupaten Bone memastikan akan melengkapi fasilitas pendukung di sekitar jembatan, seperti pemasangan paving block dan penerangan jalan, guna meningkatkan kenyamanan dan mobilitas warga.
4: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitrian.
3: Ya, terima kasih rekan Sri Ulfa dari RRI Bone. Selanjutnya kita beralih ke RRI Toli-Toli. Ya, selamat sore.
8: Selamat sore rekan Fitriani di Mamuju.
3: Iya, silakan laporan dari Toli-Toli sore hari ini.
8: Baik, Saudara, Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Tingkat Sulawesi Tengah ke-24 yang dilaksanakan di Kabupaten Buol pada 22 sampai 29 Agustus 2026. Terkait bagaimana persiapan dan juga target Kabupaten Toli-Toli pada Pekan Olahraga yang mempertemukan atlet pelajar dari 13 kabupaten kota, Berikut kita dengarkan wawancara reporter Sardono bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toli-Toli, Zakaria Mahmud, berikut ini.
9: Baik, salam olahraga. Saudara, Pekan Olahraga Pelajar atau Popda Tingkat Sulawesi Tengah ke-24 akan dilaksanakan di Kabupaten Bol pada 22 hingga 29 Agustus 2026. Pagi ini saya akan berbincang dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pak Zakaria Mahmud, bagaimana persiapan Kabupaten Toli-Toli untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar atau Popda ke-24 ini. Baik, selamat pagi Pak Zakaria. Bagaimana persiapan Kabupaten Toli-Toli kurang lebih satu bulan jelang pelaksanaan Popda di Kabupaten Bol ini?
10: Ya, terima kasih. Jadi sampai saat ini persiapan kita sudah semakin bagus. Kita sudah 3 kali rapat dengan pengurus cabur yang akan ikut serta ke Bol nanti. Terkait dengan persiapan, kemudian pemondokan sudah siap di sana. Kemudian transportasi kita sudah tuntaskan semua. Tinggal sekarang ini yang kita menunggu seluruh atribut pakaian yang telah kita sudah order semua dan sehari dua ini akan tiba. Kemudian sekarang ini yang berjalan adalah persiapan terkait dengan TC atlet, semua berjalan khusus sepak bola karena baru minggu lalu selesai seleksi, maka sekarang ini TC-nya dipusatkan di stadion. Alhamdulillah distribusi atau sumber-sumber atlet kita merata dari beberapa kecamatan karena Pak Askap turun langsung melakukan seleksi bersama pelatih, sehingga kita berharap optimis untuk sepak bola bisa meraih prestasi. Kemudian untuk sepak takro sekarang ini sudah TC berjalan, alhamdulillah juga sebarannya dari kecamatan, sehingga kita berharap dengan seleksi yang bagus ini kita bisa meraih prestasi, karena sesungguhnya kami dari Dispora sejak awal saya di sana saya sampaikan bahwa kita tidak mengintervensi, tidak ada atlet titipan dan sebagainya, murni diserahkan ke cabur untuk melakukan seleksi, dan itu mendapat respon yang bagus dari seluruh pengurus cabur. Untuk cabur yang lain juga demikian, kita sudah maksimalkan persiapan sehingga kita berharap pada awal Agustus ini kondisi atlet adik-adik kita ini bisa dalam kondisi prima untuk siap bertanding.
9: Semua cabur yang akan dilombakan nanti apakah Toli-Toli mengikuti semua cabur atau bagaimana Pak Kadis?
10: Kalau dari 4 cabur yang akan dipertandingkan, kita tidak, basket kita tidak ikutkan di samping keterbatasan dana. Kelihatannya minat pelajar ini untuk belajar bermain basket masih sangat rendah. Nah, oleh karena itu kita tidak melihat pelajar-pelajar kita bagus prestasinya di cabur, sehingga untuk cabur basket kali ini kita tidak ikut sertakan. Ini yang utama terkait dengan pendanaan kita yang sangat terbatas, sehingga kita bisa maksimalkan ini cabur-cabur yang ada untuk bisa meraih prestasi.
9: Popda kemarin dan target untuk Popda ini bagaimana Pak Kris?
10: Saya dijanjikan teman-teman dari urus bola voli putri, alhamdulillah sudah seleksinya juga sudah bagus, mereka janjikan kita bisa dapat medali lah. Nah, oleh karena itu dari 3 cabur ini, kemudian ada bola voli putri, kemudian sepak takro, kemudian sepak bola, kita optimis bisa meraih prestasi. Saya berapa kali saya berkunjung ke tempat adik-adik TC, saya berikan semangat terus, karena ini ketika kita berprestasi di Bol bukan kebanggaan kita semua tapi kebanggaan atlet itu sendiri, karena bisa ikut jenjang berikutnya ke Popnas misalnya, sehingga saya terus dorong untuk beri motivasi kepada mereka untuk berlatih secara serius, karena hasil di Bol ini menentukan masa depan mereka kalau memang menekuni cabang olahraga yang mereka senangi saat ini. Kita berharap seperti itu. Nah, tugas kita semua di Dispora khususnya memfasilitasi hal-hal yang sifatnya non-teknis, sedangkan yang sifatnya teknis itu ada di cabur. Itu yang kita harapkan bisa ada sinergi di antara kita, antara Dispora dalam hal ini mewakili pemerintah, kemudian di cabur sendiri sebagai yang urus secara teknis di lapangan.
9: Harapan Pak Kadis untuk pengurus cabur dan juga para atlet yang sudah mengikuti TC ini sudah kurang lebih satu bulan ke depan untuk kegiatan, apa harapan untuk mereka tetap bisa menjaga stamina untuk mengukir prestasi di bowl ini, Pak?
10: Ya, saya kira waktu masih kurang lebih satu bulan ini, saya sampaikan ke Pak Pengurus Cabur yang bersangkutan untuk segera mengoptimalkan sisa waktu yang ada dengan tetap menjaga kebugaran atlet. Nah, oleh karena itu, saya harapkan kepada kita semua, khususnya atlet, memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena saya kira ketika bisa meraih prestasi, maka jenjang kejuaraan berikutnya itu akan menunggu adik-adik kita. Kalau kita berkomitmen untuk meraih prestasi, maka satu-satu jalan adalah mempersiapkan diri lewat latihan yang serius untuk mendapatkan prestasi, karena memang cabur-cabur kita ini menjadi andalan kita untuk meraih prestasi pada Popda yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bole. Saya kira itu, Pak.
9: Demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Turi Toli terkait persiapan atlet pelajar Kabupaten Turi Toli untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda dengan target Kabupaten Turi Toli bisa mengukir prestasi yang terbaik dari 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah.
8: Demikianlah informasi dari RRI Toli Toli. Kami kembali ke rekan Fitriani Umar di Mamuju.
3: Iya, terima kasih. Dan selanjutnya ke RRI Ampana ada Yuni Safira. Silakan laporan dari Ampana.
11: Baik, terima kasih rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Toju Una-Una mengapresiasi dedikasi tenaga pendidik TK maupun PAUD, selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
12: Pendidikan anak usia dini tidak sekedar menjadi tahap awal dalam proses belajar, tetapi juga fondasi penting dalam membentuk karakter, kebiasaan hingga pola pikir anak menuju masa depan mereka. Karena itu, peran guru PAUD dan TK memiliki kontribusi besar dalam mendampingi tumbuh kembang anak sejak usia dini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Toju Una-Una Aspan Taurenta menuturkan, guru TK punya peran penting dalam membentuk karakter anak serta membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Dedikasi mereka berbeda jauh dengan tenaga pendidik di jenjang pendidikan lainnya seperti SD, SLTA, dan SMA. Guru TK mempunyai peran penting membangun karakter generasi muda sebagai penerus pembangunan.
13: Menjadi guru TK itu tidak gampang. Kalau tuh jasa yang diberikan terhadap guru-guru itu hanya sebagai apa, pahlawan tanpa tanda jasa, saya berharap guru TK itu harus ada jasa. Berbeda kerjanya, berbeda kesabarannya, dedikasinya, seorang guru TK itu berbeda dengan sekolah-sekolah lain, SD, SMP, apalagi SMA. Di TK meletakkan dasar. Bayangkan orang dari nol mau diisi satu titik, itu susah.
12: Melalui proses belajar yang menyenangkan, anak-anak mulai dikenalkan pada nilai-nilai dasar kehidupan seperti disiplin, tanggung jawab, kemandirian, hingga kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Menurut Kadis Dikbud Touna Aspan Taurenta, di balik aktivitas bermain sambil belajar, para guru TK PAUD memiliki tugas penting dalam membangun rasa percaya diri dan perkembangan emosional anak agar menjadi generasi yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan. Ibnu Abbas melaporkan.
11: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Yuni Sabra dari RRI Ampana.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Iya, baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Game Asari Pati Maju Sekorwil 4. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda menyiapkan ilham di RRI Kendari. Ya, selamat sore rekan Ilham.
15: Iya, selamat sore rekan Fitriani Umar.
3: Iya, silakan laporan.
15: Baik, untuk laporan di kebersamaan kita di Gemasari Pati Maju sore hari ini, dari Pemkot Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
16: Ada SD 10 dua lantai, SD 30 ya, lanjutan SMP 4 dengan SD 80 tahun ini.
17: Pemerintah Kota Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah yang berada di kawasan padat penduduk. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Malju Wais, mengatakan mengantisipasi kekurangan ruang kelas di sejumlah sekolah di kawasan padat penduduk, pemerintah Kota Kendari telah dan sedang berencana membangun ruang kelas baru di beberapa sekolah di tahun 2026 ini. Saat ini, kata Malju Wais, untuk penambahan ruang kelas baru tersebut sedang dilaksanakan di SD 80 Kendari. Sementara untuk sekolah lainnya yang akan mendapatkan tambahan pembangunan ruang kelas baru yakni SD 10 Kendari, SD 30 dan SMP 4 Kendari.
16: Kita memang ada program penambahan ruang kelas baru. Pemerintah Kota Kendari hari ini di SD 80 yang di Humis Dalam itu sedang melaksanakan pembangunan ruang kelas baru dua lantai. Dan insya Allah tahun ini bangunan itu akan selesai. Kemudian juga kalau SMP ada. Jadi program pemerintah Kota Kendari ada SMP 4. SMP 4 itu juga kita bangun dua lantai. SD 30 yang di Mendong itu kita bangun juga dua lantai. Itu program dari pemerintah kota. Perhatian pemerintah kota, Ibu Wali terhadap dunia pendidikan.
17: Lebih lanjut, Malju Wais berharap dengan dibangunnya ruang kelas baru di beberapa sekolah, aktivitas proses belajar-mengajar tetap berjalan lancar.
15: Demikian untuk informasi yang kami bagikan di kebersamaan kita di Gema Saripati Maju dari RRI Kendari bersama Riko Ilham dan juga rekan kami Awi dan Nirwan. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Ilham dari RRI Kendari. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bau-Bau, ada rekan Siti Nur Hardianti di sana. Iya, selamat sore.
18: Selamat sore Fitriani.
3: Iya, silakan laporan dari RRI Bau-Bau.
18: Siap. Pendengar, kami hadirkan informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Gerakan pangan murah di Buton Selatan perkuat stabilisasi harga jelang HUT ke-12 daerah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Harun Mulku melaporkan.
19: Karena gerakan pangan murah ini kan ada tiga tujuan pokoknya. Yang pertama adalah memastikan ketersediaan.
20: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar Gerakan Pangan Murah GPM yang dipusatkan di Lapangan Lakarada pada Jumat 3 Juli 2026 sebagai upaya menjaga ketersediaan bahan pangan, menstabilkan harga, sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kesra Setda Buton Selatan K.I. Mudin tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Menurutnya, pelaksanaan GPM juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Pemerintah memanfaatkan momen tersebut untuk menghadirkan pelayanan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
19: Karena gerakan pangan murah ini kan ada tiga tujuan pokoknya. Yang pertama adalah memastikan ketersediaan, kemudian yang kedua dalam rangka stabilitas harga, kemudian yang ketiga adalah dalam rangka menjaga inflasi daerah. Dan kebetulan juga pada bulan ini kita adalah bulan baik, hari ulang tahun Kabupaten Buton Selatan yang ke-12, maka momentum ini kita manfaatkan untuk menghadirkan pelayanan lewat gerakan pasar murah ini.
20: Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan, LM Idris, menjelaskan pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut arahan Bupati Buton Selatan setelah pemerintah daerah mencermati perkembangan inflasi, terutama akibat kenaikan harga beras premium. Pada pelaksanaan GPM kali ini, pemerintah menyediakan sekitar 4 ton beras SPHP dari Bulog. Selain itu, masyarakat juga dapat membeli komoditas seperti telur, gula pasir, minyak goreng, dan bawang merah yang disediakan melalui kerjasama dengan sejumlah mitra. Harga yang ditawarkan berada di bawah harga pasar. Misalnya beras SPHP dijual dengan harga Rp57.000 per 5 kg, minyak goreng Rp20.000 per liter, gula pasir Rp18.000 per kilogram, telur ayam Rp49.000 perak, bawang merah Rp44.000 per kilogram, dan bawang putih Rp44.000 per kilogram.
21: Kami rencanakan sebelum hari-hanya hari ulang tahun Buton Selatan ini kami akan berbagi kali untuk di daratan ini, dan kita rencanakan di kepulauan juga. Mudah-mudahan ini bisa kita jangkau. Kalau tidak berarti nanti kita fokus kegiatan bisa kita jangkau dengan sempurna. Tentunya harapannya dengan adanya gerakan pangan murah ini, mereka stok pangan bisa terjaga, kemudian masyarakat bisa, daya belinya bisa terpenuhi.
20: Pemerintah berharap menjaga ketersediaan stok pangan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk memastikan pemerataan, masyarakat tidak diwajibkan menggunakan kupon ataupun KTP saat berbelanja, namun pembelian setiap komoditas dibatasi. Pantauan di lokasi tidak berlangsung lama, komoditas yang dijual langsung habis dibeli masyarakat yang sudah memadati lokasi GPM sejak pagi. Dari Kota Baubau, Hairul Mulku melaporkan.
18: Ya, demikian informasi terkini dari Kota Baubau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Mamuju bersama Fitriani.
3: Iya, terima kasih rekan Siti Nur Hardianti dari RRI Baubau. Dan pendengar, kita beralih ke laporan langsung dari RRI Mamuju hari ini. Festival Penyu di Mampi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar didorong menjadi ruang kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan komunitas menuju ekonomi biru Sulawesi Barat. Bersama rekan kami Muhammad Ilham. Yes, selamat sore rekan Ilham.
0: Selamat sore rekan Fitri.
3: Iya, silakan laporannya di hari.
0: Baik pendengar, berikut saya laporkan Festival Penyu di Mampie, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar didorong menjadi ruang kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan komunitas menuju ekonomi biru Sulawesi Barat. Ketua Komunitas Sahabat Penyu Muhammad Yusri menekankan pentingnya keterlibatan lintas pihak untuk menjaga kelestarian laut. Ia menyebut festival ini bukan sekedar seremoni tetapi sarana kampanye isu ruang laut dan edukasi masyarakat. Ia berharap pemerintah dan dunia usaha tidak hanya hadir simbolis, tetapi terlibat aktif mendukung kegiatan konservasi dan kampanye lingkungan yang rutin digelar. Yusri menilai tanpa dukungan anggaran, program, dan kebijakan dari pemerintah, serta kontribusi dunia usaha melalui tanggung jawab sosial, upaya komunitas akan berjalan terbatas. Kolaborasi ini diharapkan mengarah pada pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, sejalan dengan agenda ekonomi biru di tingkat nasional. Menurutnya, Festival Penyu mempermudah penggaungan isu ruang laut karena melibatkan berbagai latar belakang mulai dari anak-anak, nelayan, dan pelaku pariwisata.
1: Untuk melalui Festival Penyu ini semakin banyak yang terlibat, khususnya dari kalangan pemerintah, dunia usaha, karena tanpa keterlibatan mereka, festival itu tidak akan berjalan dengan baik. Artinya, melalui festival ini kita bisa menggaungkan kampanye isu-isu lingkungan yang tadinya masyarakat tidak tahu menjadi tahu, dan saya rasa melalui event ini, festival ini, ada banyak latar belakang yang terlibat sehingga sangat mudah untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan khususnya ruang laut menuju ekonomi biru Indonesia.
0: Lebih lanjut ia menegaskan penguatan kolaborasi ekos diperlukan agar perlindungan penyu dan ekosistem laut tidak bergantung pada komunitas saja. Dengan sinergi tiga pilar, pemerintah, dunia usaha, dan komunitas, Yusri berharap Sulawesi Barat dapat menjadi contoh praktik ekonomi biru yang mengutamakan keberlanjutan. Berikut laporan saya, kembali ke rekan Fitri di studio.
3: Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporan langsungnya di sore hari ini. Dan berikutnya pendengar kita ke news picture dari RRI Mamuju juga di sore hari ini ada Mancap Padang, sebuah tradisi bela diri silat dari desa Sumare yang disampaikan oleh Ahyan Irsada.
22: Desa Sumare, Kabupaten Mamuju tidak hanya dikenal sebagai wilayah pesisir dengan kehidupan nelayan yang kuat, tetapi juga sebagai ruang hidup bagi tradisi budaya yang tetap terpelihara. Salah satu potensi daerah yang menonjol adalah Mancak Padang, kesenian turun-temurun yang hingga kini masih dipertahankan masyarakat dan ditampilkan dalam berbagai acara adat, pernikahan, serta pagelaran budaya. Sekretaris Desa Sumare Muhammad Hasbi menegaskan bahwa Mancak Padang merupakan bagian dari warisan leluhur yang terus dijaga di desa tersebut. Menurut Muhammad Hasbi, pelestarian budaya di Desa Sumare juga berkaitan erat dengan tradisi kehidupan masyarakat pesisir. Ia menjelaskan bahwa selain Mancak Padang, terdapat pula ragam tari yang merepresentasikan aktivitas nelayan, seperti menangkap ikan, menjaring, hingga penggunaan alat tradisional seperti jala atau buka.
2: Oh ya, terkait dengan mancah padang, merupakan budaya atau warisan leluhur yang ada di Desa Sumare yang memang sudah turun-temurun, itu kita jaga dan kita lestarikan melalui beberapa penggiat yang ada di Desa Sumare.
22: Hal senada juga disampaikan Pembina Sanggar Sumar Art, Samrani Muiz, yang menyebut mancah padang telah lama dikenal oleh warga Desa Sumare, yang menunjukkan bahwa tradisi ini telah mengakar kuat dalam ingatan kolektif masyarakat. Samriana Muiz juga menambahkan bahwa mancah padang biasanya ditampilkan pada hari-hari spesial seperti acara pernikahan, acara adat, dan pagelaran budaya. Menurutnya, kesenian ini penting terus dikembangkan agar generasi muda memahami nilai-nilai budaya leluhur yang telah diwariskan sejak dahulu kala.
6: Iya, mancah padang berdiri sejak dahulu kala, saya tidak tahu pasti tahun berapa, tapi sejak saya lahir di tahun 80 itu mancah padang sudah dikenal di masyarakat Desa Sumare. Mancah padang ini biasanya dilaksanakan pada hari-hari spesial, misalnya ada acara nikah, acara adat, dan seperti pergelaran budaya yang biasa dilaksanakan. Jadi mancah padang ini sangat bagus kembangkan untuk generasi kita supaya masyarakat atau generasi muda kita bisa memahami nilai-nilai budaya leluhur yang telah berkembang sejak dulu kala, dan saya mengajak pada seluruh generasi muda agar supaya mengembangkan tradisi kita ini.
22: Dukungan terhadap pelestarian kesenian tradisi ini juga datang dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Mustari Mula menilai, pagelaran seni budaya seperti Jejak Bahari Nusantara menjadi bagian dari literasi kepada masyarakat, sekaligus barometer pelestarian nilai-nilai budaya, termasuk pencak silat, seni tradisi, dan tari. Mustari Mula juga berharap, seluruh pagelaran seni semacam ini dapat terus dilestarikan, baik dalam bentuk manual maupun digital, sehingga pengetahuan tentang budaya lokal dapat terus disampaikan kepada generasi berikutnya dan tidak terputus. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pencak silat bukan hanya olahraga ketangkasan, tetapi juga seni tradisi yang perlu dibina dari sisi prestasi sekaligus pelestariannya. Karena itu, pembinaan pencak silat dinilai penting untuk menjaga kesinambungan antara nilai olahraga dan nilai budaya yang dikandungnya.
7: Selain dia menjadi olahraga, dia juga bahagian dari ajang untuk prestasi. Jadi pencak silat itu dibawa naungan Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI. Proses pembinaannya bukan hanya untuk prestasi, tapi juga untuk tadi pelestarian tradisi. Sehingga diharapkan pembinaan olahraga pencak silat ini dibina dari sisi prestasinya, juga dibina dari sisi pelestarian seni tradisinya.
22: Dengan demikian, mancak padang di Desa Sumare tidak hanya menjadi potensi seni budaya yang memperkuat identitas masyarakat pesisir, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah masyarakat dan dikenal oleh generasi mendatang. Pelestarian mancah padang di Desa Sumare memperlihatkan bahwa budaya lokal tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya dijaga sebagai pertunjukan seni, tetapi juga diwariskan sebagai identitas pengetahuan dan memori budaya yang terus dirawat dari generasi ke generasi.
14: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
3: Pendengar dan juga pemirsa, demikian news feature dari RRI Mamuju di hari ini yang disampaikan oleh rekan kami Ayan Irsada, sekaligus menutup Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar dan di meja operator ada Nurul Wahida mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: RRI Ampana. Satu hati untuk

0: Di bola ke bangun, kok makin asyik. Di bola ke bangun, kok makin asyik.
1: Siapa yang ngajar ngaji nanti? Oh ada Ustaz Eko ini ya. Ada Ustaz Eko.
2: Oh. Yuk ngaji dulu ngaji. Yuk.
3: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan

keinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat beraktivitas dalam kehidupan kita. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabatnya sampai kepada pengikutnya yang tetap setia kepada Rasul dan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita maklum bahwa bumi tempat kita berpijak itu tidaklah selamanya. Kehidupan dunia tempat kita berusaha, bekerja, berikhtiar itu pun tidak selamanya. Bahkan segala macam bentuk kenikmatan yang Allah berikan itu pun kenikmatan sesaat. Semuanya pasti akan berlalu, semua pasti akan berakhir. Kita mau atau tidak mau, kita suka atau tidak suka. Yang jelas, perjalanan hidup manusia sudah cukup melelahkan. Perjalanan hidup ini sudah cukup memakan waktu yang tidak sedikit. Dan sudah jauh kita melangkahkan kaki ke depan, dan bahkan sudah dekat garis titik yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, yakni garis kematian. Oleh karenanya, jangan pernah ada yang berkata bahwa dari masa ke masa umur itu semakin bertambah. Pada hakikatnya umur tidak semakin bertambah. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, umur manusia bukan semakin bertambah, tapi umur manusia semakin hari semakin berkurang. Oleh karena itu, hati-hatilah manusia mengerungi samudra kehidupan yang singkat ini. Hidup ini agama mengejarkan kepada kita harus ada keseimbangan dalam kehidupan. Coba kita renungkan, dalam kehidupan ini kita menyaksikan keindahan alam, kita menyaksikan keseragaman alam. Tidak mungkin keseragaman dan keserasian itu hadir dengan sendirinya. Pasti ada yang menghadirkan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menciptakan segalanya, dan Allah pula akan menciptakan secara berpasang-pasangan. Coba kita bayangkan, ketika Allah menciptakan malam, Allah pun menciptakan siang. Ketika Allah menciptakan bintang, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, semua itu ada pasangannya. Bahkan kehidupan ini Allah ciptakan, mati pun Allah ciptakan, dunia Allah ciptakan, akhirat pun Allah ciptakan. Agama kita mengajarkan harus ada keseimbangan dalam hidup. Itu sebabnya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Artinya, maksudnya ayat ini, hidup ini harus ada keseimbangan. Dunia silakan, tapi akhirat jangan pernah dilupakan. Bahkan agama Islam juga mengejarkan. Ada yang menyatakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Tuntutlah kehidupan kamu di dunia seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Tapi jangan pernah lupa kehidupan kamu di akhirat seolah-olah engkau mati di hari esok. Lagi-lagi ada keseimbangan dalam hidup. Kalau manusia terus-menerus mengejar kehidupan duniawi,
lalu mengabaikan kehidupan akhirawi, maka terkadang terjadi ketimpangan, terjadilah keserakahan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, dunia sangat perlu, akhirat pun sangat perlu. Silakan kita mengejar-ngejar sesuatu, tapi jangan pernah kita melupakan rukuk dan sujud menyembah kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah Allah menciptakan sesuatu dengan keseragaman dan keseimbangan. Bahkan ketika manusia menciptakan manusia, bukan hanya laki-laki yang diciptakan, perempuan pun diciptakan sebagai pasangannya. Di dalam Al-Quran Allah firmankan, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafun. Maksudnya Allah menciptakan laki-laki, menciptakan perempuan. Untuk apa semua ini? Berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arafu, agar supaya kamu saling kenal, mengenal. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam kehidupan yang singkat ini, maka berhati-hatilah kita di saat kita melangkahkan kaki. Berhati-hatilah kita di saat kita angkat bicara. Dan berhati-hatilah kita di saat kita memandang. Semuanya itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul musta'an, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

0: sensação ganyar.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: RRI Ampana. Satu hati untuk

0: Sampai susah begini, harga-harga yang mahal, kenapa kasihnya jadi begini?
1: Hei, so kenapa ngalir Agnes? Orang datang karena cuma nangis ini. Kenapa nggak menangis?
0: Kita ini kemarin ada SMS masuk. Kita penomor dapat undian. Kung berhak mendapat satu unit mobil. Dengan persyaratan, kita ini harus transfer untuk biaya administrasi sebesar 12 juta. Supaya itu mobil mau sampai di Ampana.
1: Kok gak langsung transfer?
0: Sudah, kita so transfer ke siang. Habis kita transfer, kita telepon ulang, so tidak aktif itu nomor. Dia so blokir. Baru

jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Rotasi air, rotasi kehidupan. Hemat air demi masa depan bangsa.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
1: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Ramani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
2: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
1: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Pemain Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi. Terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirap Nulitiloli, Proti KRRI, terus mengucapkan untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan yang akan kami hadirkan atau perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Rusia menyapa malam.
1: Pendengar, Rusia menghadapi kekurangan bahan bakar minyak atau BBM yang semakin meluas setelah berbulan-bulan serangan Ukraina menghantam kilang minyak dan infrastruktur energi negara itu. Kondisi tersebut memicu antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar, pembatasan pembelian BBM hingga kenaikan harga di sejumlah wilayah. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui gangguan pasokan tersebut, tetapi menegaskan situasinya belum berada pada tingkat kritis. Krisis bahan bakar minyak di Rusia juga berdampak pada sektor pertanian, di mana para petani di kawasan penghasil gandum mengkhawatirkan proses panen karena kesulitan memperoleh pasokan solar dan bensin. Kelangkaan BBM dipicu oleh serangkaian serangan drone Ukraina terhadap kilang minyak dan fasilitas penyimpanan bahan bakar Rusia.

Mulai mengambil langkah mengimpor bensin melalui jalur laut dari India di tengah krisis pasokan bahan bakar yang melanda berbagai wilayah negara tersebut. Dan kami lansir dari Reuters, dua sumber industri mengatakan pada Rabu kemarin 1 Juli 2026 bahwa pengiriman bensin dari India ke Rusia telah dimulai. Impor tersebut dilakukan setelah serangan-serangan Ukraina terhadap kilang minyak Rusia memicu gangguan produksi dan distribusi bahan bakar.

0: Dan pendengar, memasuki musim kemarau, kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah Parepare, Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Anne Kusuma.
1: Masuki musim kemarau pada pertengahan tahun 2026 ini, kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah Pare, Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. UPTD Puskesmas Pare dalam hal ini mencatat sekitar 80% kunjungan pasien dalam beberapa pekan terakhir didominasi oleh penderita ISPA. Dokter Umum UPTD Puskesmas Pare, Dr. Raras Olivia Sindi, kepada RRI menjelaskan bahwa peningkatan kasus ISPA sendiri dipengaruhi oleh kondisi udara yang kering pada musim kemarau ini, kemudian tingginya paparan debu, serta masih adanya kebiasaan membakar sampah di lingkungan permukiman. Puskesmas Pare juga mencatat meningkatnya kasus varicella atau cacar air yang juga banyak ditemukan di lingkungan pondok pesantren akibat tingginya intensitas kontak antar santri. Sementara itu, untuk kasus diare juga masih banyak ditemukan dan umumnya diderita oleh anak-anak.
2: Sekitar 80% sampai 90% itu pasienku ISPA ya, di bulan dan minggu-minggu ini tuh segitu. Kalau untuk yang lain sih, mungkin hanya gatal atau diare juga muncul, tapi nggak sebanyak si ISPA. Kayaknya 80% tuh ISPA.
3: ISPA semua.
2: Sisanya yang lain. Mungkin diare jadi nomor 2 bisa. Kalau cangkaran karena tadi menceritain karena memang enggak dipisah jadi banyak, tapi enggak sebanyak diare dan ISPA, tetap ISPA nomor 1 di sini.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Bambang Triyono Putro, menyampaikan bahwa musim kemarau memang meningkatkan resiko penyakit saluran pernapasan maupun juga pencernaan. Masyarakat diminta untuk menjaga daya tahan tubuh melalui pola makan bergizi, istirahat yang cukup, memperbanyak konsumsi air putih, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila gejala tidak kunjung membaik.
4: Di musim kemarau ini, kami mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap penyakit, terutama ISPA ya, atau infeksi saluran pernapasan akut. Karena memang cuacanya kering, kemudian perubahan suhu ini membuat tubuh lebih rentan sakit. Jadi daya tahan tubuh harus betul-betul dijaga. Cara paling sederhana ya dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Konsumsi makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, olahraga, dan tetap menerapkan pola hidup sehat.
1: Pemerintah daerah saat ini mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS guna mencegah penularan penyakit serta menjaga kebersihan lingkungan untuk menekan risiko penyakit selama musim kemarau. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Korvei Kebersihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo berupaya menanamkan cinta lingkungan kepada masyarakat. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Harun Susanto dari Yogyakarta.
5: Tetap konsisten menjaga kebersihan di area publik, di pasar dan juga tempat wisata sesuai dengan instruksi dari Bupati yang menindaklanjuti dari instruksi dari Pak Presiden Prabowo gitu ya.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo berkomitmen menjaga kebersihan lingkungan di area publik mulai dari pasar hingga wisata. Kegiatan Korvei dilakukan seminggu 2 kali di berbagai tempat publik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, Duana Heru Suprianta di Pasar Wates Jumat mengatakan dalam Korvei ini dipilah antara sampah organik dan non-organik. Hal ini untuk mendukung kebijakan terbaru terkait dengan pelarangan pembuangan sampah organik ke tempat pembuangan akhir sampah Banyuroto. Sampah organik diarahkan untuk diolah di tempat pengolahan sampah awal dan nantinya akan dipakai untuk kompos, makot, dan juga yang lainnya. Sedangkan sampah non-organik bisa dipilah dan dijual kembali jika masih memiliki nilai ekonomi.
5: Ini tetap kita bedakan kan antara yang organik dan juga non-organik. Yang organik jelas tidak boleh masuk ke TPA. Jadi nanti kita olah di TPS 3R. Jadi kan kita sudah ada banyak TPS 3R. Ada 3R itu kan reduce, reuse, dan recycle. Yang termasuk dalam pembuatan kompos, kemudian makot, dan juga yang lainnya.
6: Sedangkan Asek Ceda Kulon Progo, Eko Wisnuwardana mengatakan, Korvei bukan sekedar agenda seremonial. Korvei menjadi upaya sistematis untuk membentuk karakter masyarakat yang cinta lingkungan.
7: Hal ini tentu berharap kebersihan menjadi sebuah attitude, sebuah budaya. Sehingga dengan Kulon Progo Asri ini bisa memberi contoh kepada masyarakat dan kebersihan menjadi sebuah budaya di masyarakat Kulon Progo.
6: Wisnu berharap nilai kebersihan dapat melekat menjadi sebuah sikap dan budaya yang mengakar bagi seluruh elemen masyarakat. Harus diakui, perlu waktu untuk merubah kebiasaan memilah sampah di masyarakat. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: PB Letjen TNI Suharyanto meresmikan jaringan air bersih sepanjang 39,8 km di 7 desa yang ada di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Laporannya disampaikan Widya Cahyono.
1: Penyerahan dan peresmian jaluran air bersih sejauh 30 km lebih.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto menyerahkan jaringan air bersih sepanjang 39,8 km di 7 desa yang ada di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Jaringan air bersih tersebut sebelumnya putus akibat diterjang banjir lahar hujan Gunung Merapi pada 3 Maret lalu. Suharyanto mengatakan perbaikan jaringan air bersih sepanjang 39,8 km tersebut merupakan kolaborasi antara BNPB dengan Komisi 8 DPR RI dan Pemkab Magelang. Perbaikan jaringan air bersih di 7 desa di lereng Gunung Merapi tersebut menindaklanjuti bencana banjir lahar hujan yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan saat ini perbaikan jaringan air bersih tersebut sudah terwujud dan kekurangan air bersih bagi masyarakat di 7 desa tersebut bisa teratasi.
3: Tidak terlalu lama karena ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat terdampak. Air bersih adalah sumber kehidupan sehingga segera kami kerjakan berkolaborasi antara BNPB, Komisi 8 DPR RI dengan pemerintah daerah. Alhamdulillah sekarang bisa terwujud.
2: Kepala Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Mariono mengatakan bantuan jaringan air bersih sepanjang 39,8 km di 7 desa di lereng Merapi, yakni Desa Paten, Sewuan, Tengi, Sumber, Wates, Klinjing, dan Keningat sudah terpasang dan sudah dapat dimanfaatkan oleh warga.
4: Harapannya ya butuhan terkait dengan air bersih bisa lancar lah. Bahkan air bersih di wilayah Merapi ini kan kadang juga digunakan untuk aksi sosial untuk di wilayah-wilayah Magelang yang kekurangan air bersih.
2: Selain menerima bantuan perbaikan jaringan air bersih, masyarakat di 7 desa di lereng Merapi juga mendapatkan bantuan pembangunan bak penampung air bersih masing-masing desa. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Cahyono melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Astaga, PT gas sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Baca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, kok kira cuma flu yang bisa Pak Jangkit? Menguap juga bisa Pak Jangkit. Kau mau tahu? Begini. Penyebab kenapa kita tertular untuk menguap dijelaskan dalam The Brian Colling Theory. Teori ini dikembangkan oleh peneliti dari University of Albany di Amerika Serikat. Teori ini berangkat dari bentuk komunikasi dalam ritual kuno yang dilakukan guna memperingatkan kelompok agar waspada di mana komunikasi ini dilakukan dengan menguap. Dampak menular dari menguap terpicu oleh empati yang dimiliki oleh anggota kelompok tersebut. Dengan kata lain, menguap tanpa kita sadari merupakan salah satu bentuk komunikasi yang tersirat untuk menyampaikan orang sekitar kita untuk waspada. Jadi, alih-alih membuat ngantuk, teori ini justru beranggapan bahwa menguap berguna untuk membuat kita terjaga. Karena melalui menguap, sesungguhnya suhu otak

0: Empati tak lain adalah aspek penting dalam proses perkembangan kognitif manusia. Begitu.
1: Oh, begitu dah.
2: Selamat siang, Pak.
3: Hei, selamat siang juga, Bapak.
2: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
3: Wih, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
2: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
3: Wih, saya buta warna kasihan Bapak.
2: Oh, Bapak buta warna.
3: Wih.
2: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
3: Eh, kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
2: Kenapa Bapak tahu?
3: Eh, karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
2: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
4: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Eh, cokelat tanganku menggerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu, eh?
1: Oh, begitu memang. Wajarlah, kan?
0: Eh, kenapa begitu, kan?
1: Kamu tahu, begini, eh. Mengapa ujung jari jadi keriput saat lama dalam air? Ini merupakan hal yang umum terjadi dan bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan berlebihan. Keriput adalah proses alami tubuh untuk mempertahankan keutuhan kulit. Berenang atau proses perendaman dalam waktu lama dan membuat lapisan terluar dari sel kulit membesar 2 hingga 3 kali. Akibatnya, kulit menjadi melengkung dan berkerut. Alasan kulit keriput salah satunya adalah karena struktur kompleks protein yang disebut keratin yang berada di lapisan terluar dari sel-sel kulit. Kondisi ini umumnya akan segera kembali seperti semula setelah selesai berenang. Fakta lainnya, proses kerutan ini tidak akan terjadi pada semua bagian kulit tubuh. Mengapa? Karena lapisan luar kulit atau stratum corneum masih terhambat pada lapisan kulit di bawahnya, yakni bagian yang tidak menyerap air. Oleh sebab itu, peningkatan penyerapan volume air dari lapisan kulit luar ini akan menempel pada lapisan bawah kulit yang tebal. Sehingga, tidak semua bagian kulit di tubuh akan keriput saat terendam air. Ketebalan stratum corneum bervariasi di seluruh tubuh. Tertipis di wajah, sementara sangat tebal pada telapak tangan dan telapak kaki. Ini sebabnya mengapa area tersebut akan mengkerut setelah berendam. Dan kulit memiliki beberapa lapisan bagian, termasuk di antaranya lapisan kulit yang tidak tahan air. Nah, saat kamu berendam minimal setengah jam, maka air akan masuk ke dalam bagian tersebut dan memicu proses berkeriput. Begitu.
2: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
3: Kamu ngomong apa ya tadi?
2: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
3: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
2: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
3: Ya, tenang.
2: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
3: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
2: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
3: Maaf, tadi ngomong apa ya?
2: Ya ampun, Maya. Kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok, kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
4: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

0: Tidak jadi kau bersihin.
1: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
0: Kau mau tahu? Begini Salah satu hal yang sangat menyebalkan adalah saat hidung sudah terasa sangat gatal dan kita ingin segera bersin, namun tiba-tiba keinginan ini batal terjadi. Hidung biasanya akan terasa tidak nyaman untuk beberapa waktu. Sebenarnya, apa sih alasan dari tidak jadinya bersin ini? Pakar kesehatan menjelaskan bahwa bersin merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh untuk membuat hidung menjadi bersih. Biasanya, bersin ini dipicu oleh rangsangan dari benda asing, reaksi alergi, hingga infeksi. Saat kita bersin, kita akan mengeluarkan berbagai benda yang dianggap asing dan kurang aman bagi kesehatan hidung kita. Sehingga setelah bersin, kita akan cenderung merasa lega dan nyaman pada hidung. Lantas, mengapa terkadang kita tidak jadi bersin padahal hidung sudah cukup gatal dan menginginkannya? Hal ini disebabkan oleh stimulus pemicu bersin yang tidak cukup kuat. Sebagai contoh, hidung kita sudah terpapar zat yang bisa merangsang bersin layaknya bau atau suhu yang dingin. Namun, hal ini ternyata tidak cukup kuat untuk membuat kita jadi bersin. Begitu
2: Belikan pi buku ini, Pak.
3: Buku apa itu, Nak?
2: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
3: Tunggu ya.
4: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
2: Buku kan jendela dunia, Mak.
4: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
3: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
4: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
2: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
4: Heboh, pintar kau bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
5: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
4: Opa! Gimana minum belanja aku, kasihan.
3: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: στα σφαγγόνια.
1: Αμπάνα. Σαβουράκι. Κοντου. Σαβουράκι.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 Rampana dan tentunya bersama saya Yuni Safira menemani Anda malam hari ini. Dan setelah lagu ini kami akan hadir dengan Lotogen atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia 4.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satu Adrian Pana, dan kita sampai di program yang selalu Anda nantikan ya, tentunya di malam hari ini di Pulau Togen, kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Anda.
0: Ibu Mega di Smoli. Oke, ada bapak ini dan Ibu Mega.
1: Ya, biasa.
0: Bobo. Oh, sudah bobo ya? Silakan. Oke, mau dengar lagu siapa nih, Ibu Mega?
1: Lagu favorit Inang.
0: Inang, oke.
1: Mau tidur-tidur pagi ini cuma dengar lagu yang aneh.
0: Yang apa itu?
1: Yang nostalgia.
0: Nostalgia memang ya? Berarti semua tidur ini habis ini.
1: Iya.
0: Oke. Iya. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ibu Mega di Smoli sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni Safira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana?
2: Pak Nursin di Bonerato.
0: Pak Nursin di Bonerato. Silakan Pak Nursin, mau dengar lagunya siapa nih?
2: Dengar lagunya Titika di sepasang rusa.
0: Sepasang
2: rusa.
0: Oke, baik, ditunggu lagunya nih Pak Nursin ya.
2: Assalamualaikum, semoga sehat.
0: Amin. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Kita kapan telepon lagi? Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ibu Lina, Mbak Yuni.
0: Ibu Lina di Pusungi ya.
3: Iya.
0: Iya, lagi apa nih Dan, Ibu Lina?
3: Entah baring-baring.
0: So baring-baring ya.
3: Iya.
0: Oke, silakan mau dengar
3: lagi. Saya dengerin dari Ampana.
0: Masya Allah. Silakan mau dengar lagu yang siapa, Ibu Lina?
3: Lagunya judulnya Semalam di Malaysia.
0: Semalam di Malaysia, asik tuh.
3: Iya.
0: Jalan-jalan berarti?
3: Jalan-jalan, iya.
0: Oke, ditunggu lagunya.
3: Oke deh Mbak Yuni, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Sudah tiga penelpon tentunya. Sudah ada Ibu Mega, Pak Nursin dan juga Ibu Lina yang menemani kita di sesi yang pertama. Dan langsung saja kita ke lagu dari Emilia Contessa dengan judul Inang berikut ini.

Baik benar, masih di Pulau Togian malam hari ini untuk Anda yang masih bergabung. Dapat menghubungi kami di 0821 2850 2652.

0: Baik, saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo. Halo. Terputuskah teleponnya? Boleh dicoba kembali nanti ya di 0821-2850-2652. Saya menyapa penelpon lagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan Lebulam, Kegemoran Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin di Muara Toba. Ada apa ini Dan, Ibu Rukmin?
1: Nah, turu mau.
0: Aduh, so tidur ya.
1: Nembang pun nembang ulang. Okay. Putus-putus deh.
0: Putus-putus jaringannya berarti ya? Oke. Okay. Silakan mau dengar lagunya siapa ini Dan?
1: Lagunya Mayang Sari, Izinkan Aku.
0: Izinkan Aku dari Mayang Sari. Oke. Okay. Ditunggu lagunya Ibu Rukmin.
1: Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmin di Muara Toba sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, saya ke penelpon selanjutnya lagi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Bung Hasan di Bailo. Dari Bung Hasan di Bailo.
0: Bung Hasan di Bailo. Oke, silakan mau dengar lagunya siapa nih Bung Hasan?
2: Judulnya saja, Mbak. Hati luka karena dikhianati.
0: Hati luka karena dikhianati. Oke, dicarikan lagunya Bung Hasan.
2: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bung Hasan sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Mana nih lagunya Bung Hasan? Hati luka karena dikhianati. Semoga gak salah nih lagunya. Baik, saya menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuni Safira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya. Buang Lakoro di Dondo. Silakan.
3: Hadir.
0: Silakan. Mau dengar lagu siapa nih?
3: Dari Candy, judulnya Teman Makan Teman.
0: Teman Makan Teman dari Candy. Oke, ditunggu
3: Candy
0: lagunya.
3: Ya, Candy ya.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih Yuni Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buang Lakoro di Dondo sudah bergabung malam hari ini di Pulau Togean. Dan mohon maaf tadi yang terputus teleponnya, boleh dicoba kembali di 0821 2850 2652 setelah 3 buah lagu berikut ini.

Baik pendengar, masih di Pulau Togian malam hari ini, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821 2850 2652.

0: Baik, saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan Lagu Lama kegemaran Ibu Ice di Maleo.
0: Ibu Ice di Maleo. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Ibu Ice?
1: Lagunya apa ya? Jangan Sampai Tiga Kali.
0: Jangan Sampai Tiga Kali. Oke, ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ice ya di Maleo sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik pendengar, seperti biasa kami masih menantikan Anda untuk bergabung di Pulau Togean hingga di pukul 23:30. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung dapat langsung saja menghubungi kami di 0821 2850 2652.

Baik pendengar, langsung saja kita ke lagu berikut. Jangan sampai tiga kali, dan kami hadirkan dua buah lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

Baik pendengar, masih di Pulau Togen malam hari ini. Untuk Anda yang masih bergabung, dapat menghubungi kami di 0821 2850 2652.

Baik pendengar, masih di Pulau Togian malam hari ini. Untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 08212852652. Saya menantikan dua penelpon lagi, tentunya dua dengan dua buah lagu pilihan yang akan menemani Anda di akhir perjumpaan kita di Pulau Togian malam hari ini di 08212852652.

0: 3 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
2: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam sehingga aku dapat hidup dengan benar.
4: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.